Kalau bisa mah usahain isi perut dulu tuh nomor 2, baru minum kayak teh ataupun kopi, takutnya kena ke lambung gitu. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen request lagu atau pengen kasih info kira-kira rekomendasi sarapan yang enak nih buat teman-teman Pro 2 pagi hari ini apa? Silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof, jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Gak modal.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2. Nah, kalau kita ngomongin soal pagi teman Prodo 2, itu kayak sebuah hari yang baru gitu kan. Dan memang kalau kita menyambut sesuatu yang baru gitu kan, harus dengan perasaan riang gembira, harus dengan sukacita, harus dengan semangat yang membara. Wehehe. Nah, ngomongin soal baru nih teman Prodo ya, ada satu single terbaru dari Salma Salsabil. Kemarin aku dapat rekomendasi dari teman-teman Prodo 2, katanya bagus bang, coba deh katanya. Dan setelah aku dengerin, memang ini beda banget dari lagu-lagu Salma yang sebelumnya teman Prodo 2. Dan begitu dengar sekali aku langsung suka, karena benar-benar catchy banget. Terus tema yang diangkat juga menarik sih sebenarnya teman Prodo 2 ya. Nah, buat kamu yang mungkin belum pernah dengar lagunya, nih habis ini langsung aku puterin nih, spesial buat teman-teman Prodo 2 yang lainnya. Dan masih terbuka juga buat kamu yang pengen kasih info ataupun pengen request lagu di Spada kali ini, silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silahkan DM ke Instagram @prodo2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital teman Prodo 2. Ini dia satu lagu dari Salma Salsabil dengan Hacu.

berdua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebanjiran.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

0: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: RM Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Baik, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Dan sekarang udah jam 8 pagi ya. Aku pengen update dulu informasi perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya, khususnya di hari ini teman Prodo. Nah, jadi aku langsung aja cek ke halaman BMKG nih ya teman Prodo. Dan katanya hari ini tuh diperkirakan akan turun hujan petir. Intensitasnya lumayan ya, dari 71 sampai 99%, dan suhunya dari 25 sampai 31 derajat Celcius, dan kemungkinan hujan ini akan merata di seluruh kecamatan yang ada di kota Pontianak. Wow, malam minggunya hujan petir teman Prodo. Jadi harap hati-hati lah ya buat kamu yang punya agenda khususnya di hari ini gitu kan. Biarpun kayaknya sekarang masih terlihat cuacanya bersahabat, tapi kemungkinan akan turun hujan tuh di siang menjelang sore hari, bahkan berpotensi sampai ke malam hari teman Prodo. Nah, jadi buat teman-teman Prodo yang kalau sekarang lagi siap-siap atau lagi dengerin Dipa dimanapun kalian berada, yang pengen kasih info-info di sekitar kalian, info lalu lintas, info cuaca, atau ada info menarik apapun, silakan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodo_pnk dan gabung di aplikasi RRI Digital nomor Prodo. Oke, Dipa puterin dulu beberapa lagu, nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu ya. Kayaknya buat teman-teman Prodo nanti habis ini aku pengen cek-cek informasi lalu lintas terkini deh. Dan buat teman-teman semua jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih bersama Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai jam 10 nanti teman Pro 2 ya. Dan tadi kalau tadi aku udah info-infoin perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya hari ini. Nah sekarang aku pengen update informasi lalu lintas teman Pro 2. Aku langsung aja cek ke CCTV lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Kita mulai dari Tugu di Gulis Ahmad Yani dulu ya teman Pro 2. Ini di pagi hari ini terpantau ramai lancar, terus juga cuacanya terlihat bersahabat sepertinya. Sepi bang, woi bang Teni di mana? Tiba-tiba sepi bang, di mana bang Teni sepinya? Kalau di Simpang Patimura juga terpantau ramai lancar nih di pagi hari ini. Di depan SPBU Bundaran Kota Baru juga terpantau sepi ya. Nah yang agak sedikit hektik tuh kayak di Jalan Imam Bonjol depan SPBU, terus di Simpang Tanjung Raya sama di Simpang Tanjung Hulu nih teman Pro 2. Dan selebihnya sih aman-aman aja nih ya. Ini Bang Teni ini di mana nih? Oh ada ini ngirimkan foto pantas. Loh di Jalan Raya Sungai Bakau Besar. Oh iya sepi banget cuy. Beneran enggak ada orang. Aduh Bang Teni mengendarai kendaraan. Iya benar mengendarai mobilnya sendirian nih berarti di jalanan. Tapi kalau sepi-sepi kayak gini nih jangan apa ya Bang Teni jangan jadi ngebut-ngebutan pula nih. Pokoknya tetap santai aja ya kan biar pelan asal selamat kalau kata orang-orang tuh ya. Bang Teni mau request lagu enggak nih Bang Teni? Tadi kan udah lagu Michael Jackson tuh ya. Terus juga apa nih? Nah, masuk bulan tuh orang malas keluar rumah, tak ada duit, jalanan sepi. Iya benar lah gitu Bang Teni. Ini tanggal-tanggal segini tuh aduhai ya. Benar-benar berasa banget cobaannya. Astagfirullahaladzim. Tapi ya udah deh, kalau misalnya memilih untuk di rumah aja enggak apa-apa sih ya. Di rumah juga enak, menyenangkan, bisa rebahan, bisa scroll-scroll, bisa masak, ya macam-macam lah. Tanggal-tanggal bertahan hidup dari sisa puing-puing awal bulan kata Bang Teni. Valid sih, benar, sepakat. Setuju banget dengan kata-kata Bang Teni ini. Tapi buat Bang Teni hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan kalau udah lagi santai nanti kirim-kirim lagi info-info lalu lintas terkini yang ada di sekitar Bang Teni. Oke, teman Pro 2. Nanti habis ini Dipa balik lagi dan nemenin kamu ya sampai

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Tadi udah kita puterin satu lagu, tadi requestnya Bang Teni ya. Pengen lagu Air Supply katanya. Oke, udah kita puterin nih. Terus ada lagi yang udah gabung. Wah, ada Bang Luffy di Serdam. Waduh, ini terpantau ramai aktivitas di Serdam nih Bang. Oh iya, sini juga terpantau ramai lancar ya. Kayak lumayan panas nih daerah Serdam, terlihat dari langitnya yang benar-benar mentereng banget nih teman Pro 2. Plus Bang Luffy katanya lagi ngantri sarapan gado-gado di Serdam. Beh, enak. Tapi serius nih ya, baru aja tadi aku mikir kayak kayak gado-gado enak nih. Langsung dapat info katanya Bang Luffy lagi ngantri sarapan gado-gado. Tunggulah aku gado-gado, selesai siaran akan ku cari engkau. Terus juga Bang Luffy pengen request lagunya Elo ya, Masih Ada. Oke, mudah-mudahan masih ada gado-gadonya nanti. Apa sih? Oke lah Bang Luffy, selamat menikmati sarapannya. Terus juga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau ada info-info menarik lainnya juga nih teman Pro 2, kamu bisa gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Ini dia satu lagu dari Elo dengan Masih Ada, spesial banget Bang Luffy dan semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Dipa.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, udah jam 8 lewat 50 nih. Nanti di jam 9 bakalan ada Music Brainer yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Ada Irang Arkat, Reni Klis, dan juga Ahmad Kurnia Tanjung. Dan sebagai penutup, kayaknya sekalian deh Dipa pamit dari ruang dengar kamu ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 6 pagi tadi. Dan ini ada satu pesan WhatsApp yang sudah masuk lagi di hari ini ya. Ada Kak Eka yang pengen request lagu Gea Indrawari dengan 1000 kali. Oke deh, kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Dan selalu pastikan stay tune di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pradua.
1: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Davi, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Furnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silahkan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini.
0: Wih,
1: terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Jadi bingung. Ya, saya akhirnya sehat-sehat semua. Gimana di sana? Di studio aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kle. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Lani.
0: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Itu nyanyi lagu itu. Akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Punya air lagu itu bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama apa, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ya, jadi itu Bang Doli semua yang tulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap

0: ada gitu. Tapi harus ada generasi yang
1: generasi berikutnya
0: memegang yang sudah tongkat estafet ini untuk mempertahankan Bumi Pertiwi gitu.
1: Eh, setuju, setuju. Keren, keren. Oke, kalau Kak Reni gimana, Kak? Waktu pertama kali diajak gitu.
2: Red, semuanya nasionalis sekali.
0: Kalau begitu.
2: Nah, aku tuh awalnya diajak teman dulu,
1: okay.
2: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu okay. Kan? Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya, benar ya bang yang waktu itu ya. Pokoknya gitulah, ya. Terus sampai akhirnya.
3: Iya, iya, betul, nomor 2.
2: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judulnya Di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
1: lah
2: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
1: Wow.
2: Seneng pokoknya,
1: okay.
2: Seneng banget.
1: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya, ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
2: Okay. Wah, keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Pro2FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Oke. Gitu.
1: Nah, makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan mereka gitu.
1: Pengen ya, kayak kita.
0: Biar sawo matang juga.
1: Biar sawo matang gitu. Yeah. Nah, terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka? Orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya. Terus kemudian otaknya cerdas. Matanya tajam itu maksudnya punya visi ke depan itu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gitu, ya.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gotong royong gitu. Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju. Itu ya. Setuju. Harus begitu.
0: Iya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Mm-hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya.
0: Iya. Setuju.
2: Yes, benar.
0: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan?
3: Kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Tujuh. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu, terus seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sadari dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya yang bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
0: untuk
3: iya, kayaknya emang jodohnya lah. Jodohnya emang begitu ya. Terus
2: banget ya. Ini kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
0: Oke, ini teman bro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih,
3: yes.
0: Bro 2. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin, Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 yeah. menit lagi.
3: Oke, okay, nah, okay,
2: Bang. Ya. Dadah, Bang Ira. Dadah, sukses.
3: Iya, iya.
0: Oke, hari ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli, gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. Ya kan? Kita juga nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya. Cocoknya pas lagu itu, jadi begitu dia bilang nih gimana nih ini, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: Oke. Oke, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh iya. Ya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target, kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke.
1: Kita waktu mengerayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif nih, cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Wih, seru banget. Kalau nih teman Pro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali
0: 10.
1: 8 bahasa Sanskertanya itu Windu.
0: Windu.
1: Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah.
1: Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya nama judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari.
0: Okay. Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tahu aja. Ya, T3 lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Tinggal dikasih yang 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow ya, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini.
3: Terima kasih
0: sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Namanya juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: sangat Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Yo yo yo, masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan Opal sampai di jam 3 sore nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Nah, seperti biasa, request time lagu-lagu Indonesia favorit kamu dari jam 10 sampai di jam 11 siang nanti. Kemudian lanjut di lagu-lagu internasional dari jam 11 sampai di jam 12 siang nanti. Pastikan lagu favorit kamu tuh selalu masuk ke dalam top 20-nya kita untuk lagu-lagu Indonesia di hari Sabtu jam 2 sampai jam 3, terus lagu-lagu internasional dari jam 3 sampai jam 4 sore tuh. Sayang banget kalau kamu sering dengerin lagu ini tapi lagu kamu tuh nggak masuk ke dalam top tier-nya playlist kita, ya. Sayang banget tuh kan. Langsung aja kita bacakan beberapa requestan yang udah masuk barengan kita. Tapi kita juga mau ngingetin kamu yang pengen bergabung. Gabungnya tuh gampang, dan langsung aja ke WhatsApp kita via telepon juga bisa, via chat bisa, terus melalui aplikasi RRI Digital bisa, terus DM Instagram juga bisa. Kalau WhatsApp-nya tuh di 0811570018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Udah ada beberapa requestan yang masuk ya di pagi hari ini. Masih pagi kan ya? Ini dari siapa nih? Kita cek-cek dulu dengan nomor belakang 1067. Wah, ada Zulia. Siang Kak, Pro 2 Hitlist katanya. Izin request lagunya Angie Carvalho dengan judulnya Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Enjoy, pasti main kekeng deh. Ada Angie Carvalho dengan Remuk, kita masukin ke playlist kita. Lanjut ada Dani. Bang, pengen request lagunya Lomba Sihir, judulnya bebas apa aja terserah, yang penting abang happy dan juga enjoy pastinya. Thank you. Ada siapa lagi nih? Ada Eka Nur Fajrina. Bang Nopal, titip lagu Gea 1000 kali katanya. Siap, nanti kita masukin lagu Gea 1000 kali ya. Terus ada siapa nih? Ada Nuri, ada Kak Nuri nih. Assalamualaikum Naufal. Waalaikumsalam Kak Nuri. Minta putarkan lagunya Salma Salsabil, Hacu. Kirain Hanifah Salma gitu kan. Nah, nanti kita bakal puterin beberapa lagu yang udah masuk, yang pengen gabung titip salam buat mungkin keluarga yang jauh, teman-teman yang jauh, atau mungkin doi yang lagi bekerja. Boleh banget tuh untuk langsung gabung barengan kita. Sampai di jam 11 nanti bakalan kita puterin lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Langsung aja, this is song Angie Carvalho, Remuk.

1000 kali dari Ghea Indrawari, teman Pro 2. Udah ada 3 lagu yang kita putarkan di listing kita. Yang pertama tadi ada Ghea, terus kemudian ada Salma Salsabil, sama ada Angie Carvalho nih. Kita lanjut untuk bacakan beberapa requestan yang udah masuk nih ya. Ada dari teman aku, Bang Tommy Utama. Wih, Pal, request lagunya Last, lagu Penyelamat katanya, untuk semua yang mendengarkan ya. Wih, siap. Last main ya, Last ya, lagu Penyelamat. Terus ada siapa lagi yang gabung bareng kita? Ada Farhan dan juga Razan nih ya. Assalamualaikum pagi Bang Nopal. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik nih. Ya cuman lagi tanggal-tanggal tua nih, OTW tanggal tua nih ya. Udah lama kali enggak gabung, Farhan gabung di jam 10, request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lanjut ada Razan nih. Pagi Bang Nopal, pagi juga Razan. Yuhu, long time no see katanya. Kangen enggak sama chat-chatnya Razan? Pastinya kangen banget dong, apalagi di request time kayak gini ya. Razan pengen request lagunya siapa nih? NPD, Sempurnanya Aku. Diputerin ya Bang, semangat siarannya. Makasih katanya. Siap Razan, terima kasih.

Kita beralih ke RRI Digital nih. Ada siapa yang request? Ada Sasa request run lagunya Pandangan Pertama. Semangat siarannya. Wis keren. Karena run tuh baru aja nge-remake ya, itu video klip di tahun 2006 kalau nggak salah, dan dibikin sama persis dengan ya paling yang berubah cuman gaya rambutnya doang tuh. Oke, udah ada beberapa lagu yang kita puterin di list yang pertama. Kali ini kita bakal puterin lagu-lagu yang asik tentunya di listing yang kedua, lagu-lagu requestan teman-teman Pro 2. Ada Last Run, Event 17 dan juga NPD. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Inilah dia Last Lagu Penyelamat.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kolaborasi super rame dan juga energik hadir di posisi ke-18. Kolaborasi super rame dan juga energik hadir di posisi ke-18. Ada Alan Walker dan juga Steve Aoki berhasil bikin Broken Angel ini terasa lebih modern dengan sentuhan EDM yang megah. Yah, ala-ala Steve Aoki sama Alan Walker ya. Beatnya powerful banget dan cocok banget diputar di malam hari atau pas kamu lagi butuh tambahan semangat. 17 ada Louis Capaldi dengan Survive.

Luis Capaldi kembali bikin hati pendengarnya ikutan nyesek nih lewat judul lagunya Survive. Lagu ini ngebawa pesan tentang bertahan di tengah tekanan hidup dan juga rasa lelah yang kadang gak bisa dijelasin. Bingung gak tuh gimana ya cara jelasinnya? Tapi justru itu yang bikin lagu ini relate banget buat kita-kita anak muda. Karena kadang kita emang cuma butuh diingatkan kalau sejauh ini tuh kita masih kuat bertahan. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi capek, semoga lagu ini tuh bisa jadi pelukan kecil ya. 16 ada Harry Styles dengan Aperture.

Harry Styles hadir dengan warna yang dreamy dan juga artistik lewat lagunya berjudul Aperture. Lagu ini tuh terasa seperti perjalanan imajinasi yang tenang dan juga penuh makna. Harry juga menunjukkan

sisi eksperimentalnya yang bikin lagu ini tuh terasa beda dari pop mainstream biasanya. Jadi kalau misalnya kalian suka lagu yang vibesnya estetik dan juga puitis, wajib banget sih masuk ke playlist kamu. 15, Cat's Eye dengan Gabriella.

Di posisi ke-15 ada Cat's Eye lewat lagunya Gabriela. Lagunya fresh banget. Dan kalau teman Pro 2 dengerin dari top 20 sebelum-sebelumnya, Cat's Eye ini selalu bertengger dan gak pernah turun-turun. Paling cuma naik satu, turun lagi, naik turun, tapi tetap bertahan di top 20. Ih, gokil gak tuh? Ini tuh adalah tipe lagu yang gampang bikin kepala kita ikut goyang walaupun pertama kali denger. Jadi cocok banget buat temenin kamu di perjalanan sore atau jadi mood booster kamu sebelum beraktivitas di malam hari. Next ada nomor 14, Ed Sheeran dengan Kamu.

Ed Sheeran ini emang jagonya bikin lagu romantis tapi sederhana, tapi juga ngena. Ada Kamera bercerita tentang momen-momen kecil dalam hubungan yang justru paling berharga buat dikenang. Lagu ini tuh hangat banget dan bikin kita sadar kalau kadang kebahagiaan itu tuh datang dari hal-hal yang sederhana. Nah, teman Pro 2, kalau hidup kamu bisa difoto jadi satu momen favorit hari ini, kira-kira momennya apa ya? 13. David Guetta, Teddy Swims, Tonsenai dengan

Kalau biasanya lagu patah hati itu identik sama lagu yang mellow, yang sedih-sedih, yang galau. Beh, lagu dari David Guetta featuring Teddy Swims featuring Tones and I ini beda banget. Gun Gun Gun ini menggabungkan vokal soulful dengan beat dance yang tetap bikin semangat. Jadi meskipun liriknya sedih, vibesnya tuh tetap powerful gitu teman Pro 2. Cocok banget buat kamu yang mungkin lagi patah hati tapi tetap pengen tampil strong. Jadi ya, hati boleh sedih tapi muka tetap harus sangar, harus tetap strong teman Pro 2. 12 ada Shakira dengan Zoo.

Shakira kembali membawa energi liar dan juga eksotis nih lewat lagunya berjudul Zoo. Ritmenya tuh langsung bikin suasana jadi lebih hidup dan sulit buat kita diam. Khas Shakira banget sih teman Prodo, penuh warna, penuh groove, dan bikin pengen ikut ngedance. Siapa sih teman Prodo kalau misalnya denger lagu ini tuh langsung otomatis pengen ikutan joget. 11 ada Bruno Mars dengan I Just

Bruno Mars lagi-lagi muncul di chart minggu ini teman Pro 2 lewat lagunya berjudul I Just Might. Lagu ini tuh punya groove yang santai dengan suasana retro yang bikin nyaman banget buat kita dengar. Ceritanya tentang peluang kedua dalam cinta, tentang rasa yang ternyata belum benar-benar hilang. Ya kadang memang ya, ada orang yang walaupun sempat pergi tapi tetap aja sudah dilupain. Gamon banget gak tuh teman Pro 2. Tapi suka banget sih sama lagu Bruno Mars I Just Might ini, karena kita tuh kayak dibikin joget gitu, dibikin asik banget. Next ke 10 ada Somber dengan Back to Friends.

Back to Friends ini menghadirkan kisah hubungan yang berubah arah, yang dari pacaran mungkin yang pernah dekat akhirnya harus kembali back to friends, harus kembali ke hubungan pertemanan. Dibalut nuansa pop melankolis yang easy listening banget itu Mang Produan. 9 ada Meghan Trainor dengan Still Don't Care.

Meghan Trainor kembali membawa energi percaya diri lewat lagunya berjudul Still Don't Care. Lagu ini playful banget, penuh attitude dan juga cocok buat kalian yang udah capek banget nih mikirin omongan orang lain. Udah lah, gak peduli. Kadang emang hidup tuh jadi lebih tenang saat kita berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Beatnya fun, easy listening, dan punya vibes yang bikin mood langsung naik. 8 ada Jisoo featuring Zayn Malik dengan

Alex Warren membuktikan kalau cinta sederhana juga bisa terasa luar biasa lewat lagu Ordinary. Lagu ini tuh hangat banget dan punya pesan bahwa kebahagiaan tuh gak selalu harus mewah kok. Kadang, justru hal-hal kecil bersama orang yang tepat itu yang paling berarti. Nuansanya nyaman didengar sambil santai sore ataupun di perjalanan kamu. 6 ada Ray dengan Where

Kalau biasanya lagu galau tuh identik sama mellow, Ray ini datang dengan cara yang berbeda, teman Pro 2. Where is my husband terdengar unik ya, teatrikal, dramatis, tapi fun banget buat didengar. Ada humor, ada drama, vokalnya tuh powerful banget khas Ray yang bikin lagu ini terasa lebih hidup. Ini tuh tipikal lagu yang bikin penasaran dari awal sampai akhir. Apalagi kalau misalnya denger lagu ini, kayak kok bisa ya Ray bernafas secepat itu? 5, ada Olivia Dean dengan Man I Need.

Olivia Dian ini menghadirkan nuansa soulful yang hangat lewat lagunya Man I Need. Lagu yang bercerita tentang harapan buat menemukan seorang yang benar-benar memahami diri kita apa adanya. Vokalnya Olivia ini terasa tulus banget, bikin lagu ini nyaman didengar berulang kali. Kadang yang dicari itu bukan sosok yang sempurna, tapi sosok yang bisa bikin kita merasa aman dan juga dimengerti. 4, ada Westlife dengan Carry Out.

Westlife akhirnya kembali hadir di chart dengan lagunya Carry Up. Harmonisasi khas mereka tuh masih menjadi kekuatan utama yang bikin nostalgia langsung terasa. Lagunya penuh semangat dan juga membawa pesan tentang perjalanan cinta, harapan, dan tetap berjalan walaupun hidup gak selalu mudah. Dan sekarang kita masuk ke top 3 minggu ini, teman Pro 2. Di urutan ketiga ada Tate McRae dengan

Ted McRae ini tampil penuh attitude lewat Nobody's Girl. Lagu pop modern ini membawa pesan tentang kebebasan, kemandirian, dan juga gak mau dikontrol sama siapapun. Beatnya catchy, cocok banget sih jadi anthem buat kalian yang lagi fokus buat mencintai diri sendiri dulu. Urutan kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.

Olivia Dian ini kembali muncul di posisi runner-up minggu ini lewat lagu romantis So Easy to Fall in Love. Nuansanya hangat, langsung terasa sejak awal lagu. Liriknya tuh ngegambarin betapa mudahnya jatuh cinta saat bertemu sama orang yang tepat. Simple, manis, dan bikin hati tuh jadi jauh lebih adem. Cocok banget buat kamu yang lagi berbunga-bunga atau diam-diam suka sama seseorang.

Oke, Tuan Pro 2, sebelum kita masuk ke urutan pertama, let's get a quick recap. 20, Bruno Mars dengan This It All. 19, Madison Beer dengan Bittersweet. 18, Alan Walker featuring Steve Aoki, Lonely Club dan juga Aras dengan Broken Angel. 17, ada Louis Capaldi, Survive. 16, Harry Styles, Aperture. 15, Cat's Eye, Gabriella. 14, Ed Sheeran, Kamera. 13, David Guetta, Teddy Swim, dan Tones and I, Gun Gun Gun. Di urutan ke-12, ada Shakira dengan Zoo. 11, Bruno Mars, I Just Might. 10, Samber dengan Back to Friends. 9, Meghan Trainor, Still Don't Care. 8, Jisoo featuring Zayn dengan Eye Close. Di urutan ke-7, ada Alex Warren dengan Ordinary. 6, ada Ray dengan Where Is My Husband. 5, Olivia Dean dengan Man I Need. 4, Westlife dengan Career. Urutan ketiga ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Urutan kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Dan teman Pro 2, kita sudah masuk di urutan pertama minggu ini. Kira-kira siapa ya?

Dan ini dia teman Pro 2 di urutan nomor 1 minggu ini. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di sini Taylor Swift menghadirkan cerita penuh metafora dan juga emosi mendalam dalam lagu The Fate of Ophelia. Lagu yang memadukan sisi puitis dan juga dramatis khas dirinya teman Pro 2. Dan lagu ini banyak banget yang request setiap request time mancanegara. Jadi itu dia teman Pro 2, Top 20 International versi Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu favoritnya diputerin dan masuk ke dalam Top 20 International, kamu bisa langsung aja request di request time mancanegara setiap hari di jam 11 sampai jam 12 siang hanya di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau gitu, salam pamit undur diri dan see you, bye-bye.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yap, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, teman-teman Prodia, selamat sore barengan sama Erna tentunya menemani kamu di sore hari ini. Teman Prodia, tadi kamu juga udah dengerin Indonesia Top 20 dan International Top 20. Teman Prodia, gimana? Lagu-lagu favorit kamu udah pada masuk ke playlist atau malah belum nih teman Prodia? Dan pastinya di weekend kali ini ya, akhirnya ini adalah hari yang ditunggu-tunggu juga ya. Setelah kemarin kamu udah kerja dari pagi sampai lah sore, atau mungkin ada juga yang sampai malam ya, sekarang waktunya buat kamu sedikit kasih hadiah buat diri kamu ya. Ada yang udah siap-siap nongkrong ke kafe-kafe estetik. Aduh, Pontianak tuh kayak banyak banget ya rasanya teman Prodia. Coffee shop, warung kopi, kopi gerobakan, wah pokoknya banyak deh tempat nongkrong yang bisa kamu jelajahi teman Prodia. Jadi weekend tuh bisa jadi salah satu tempat buat kamu bersantai ya. Ada juga mungkin di antara kamu yang rebahan sambil buka aplikasi makanan, karena mager banget gak sih? Udah weekend kayak gini gak digunakan baik-baik waktunya untuk istirahat. Daripada masak pergi ke dapur, teman Prodia, mungkin ada pilihannya untuk buka aplikasi aja. Atau malah ada yang tetap kerja di weekend kan ya, karena hidup memang ya susah lah teman Prodia untuk diajak kompromi. Kalau misalnya hari weekend ini pun kamu masih harus tetap bekerja, tapi gak apa-apa, santailah teman Prodia. Mungkin itu udah terbiasa terjadi ya. Apapun deh aktivitas kamu sore hari ini, semoga yang pasti mood kalian tetap aman dan hati juga masih harus tetap nyaman ya teman Prodia. Karena weekend bukan soal harus jalan-jalan mahal, bikin story estetik terus ya. Kadang weekend paling nikmat itu ya sederhana, cukup tidur gitu kan, ngopi santai. Nah, hujan-hujanan, kalau mungkin nanti bakalan hujan, nanti bakalan Erna informasikan juga teman Prodia ya, buat kamu yang nantinya bakal punya kegiatan di luar ruangan atau kegiatan yang outdoor. Ih, cantik banget sih rasanya teman Prodia udah sore-sore kayak gini, terang banget, panas udah pasti. Tapi buat yang mau olahraga juga kayaknya asik juga sih sore-sore gini udah mempersiapkan diri. Karena mungkin biasanya kalau udah panas paket bedengkang gini nih, nanti bakalan ada ini, prediksi aku aja ya, yang tahu-tahu aja ya teman Prodia ya, biasa menikmati langit kota Pontianak seperti apa. Nah, selama beberapa jam ke depan sampai jam 8 ya teman Prodia, kita bakal nemenin kamu di weekend kali ini dengan lagu-lagu asik tentunya, cerita yang relate dan juga obrolan buat kamu yang sekarang lagi bingung mau ngapain, lagi bingung mau ke kafe yang mana, semuanya mungkin sore ini udah penuh, atau mencari suasana baru boleh. Nanti bakalan Erna kamu Erna kasih kamu recharge energi teman Prodia ya, biar nongkrongnya kamu enggak itu-itu aja.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Teman Pradua, bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih Teman Pradua? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pradua Pontianak.
2: Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Jam-jam segini biasanya teman Predua mulai muncul dua suara di kepala kita rasanya. Ada yang ya udah hemat aja gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang ayo kita pergi ngopi yuk, bosan. Iya, memang teman Predua ya, dan anehnya bentar katanya nak pergi ngopi gitu kan. Misalnya kamu pergi bertiga, berempat lah gitu kan. Tahu-tahu yang dipesan awalnya cuman es teh doang gitu kan. Tapi pulang-pulang udah harus patungan kentang, kopi, mie, dessert yang katanya sesekali enggak apa-apa. Tapi setiap pergi nongkrong kayaknya bakalan mesan lebih gitu kan, dari yang kayaknya cuman minum aja atau ya udah deh kopi aja gitu kan. Total banyak deh tuh teman Predua, padahal baru kemarin gitu rasanya kamu buka mBanking kamu ngerasa kayak ya kayaknya nih harus ngurangin acara-acara nongkrong-nongkrong gak jelas gitu kan. Tapi entah kenapa teman Predua ya, pasti ada aja celahnya, ada aja caranya buat kamu tetap pergi nongkrong. Walaupun udah nolak, tapi ketika semua teman-teman udah pada ngumpul, tiba-tiba muncul aja tuh teman Predua kamu yang katanya mau hemat ini. Nah makanya sore hari ini teman Predua Era mau ngobrolin tentang kamu yang mau hemat, tapi bisa dibilang nongkrong tuh adalah kebutuhan mental. Nah boleh teman Predua gabung barengan sama Erna di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Pradua, anak muda sekarang tuh punya skill yang luar biasa banget. Bisa ngeluh gitu kan, gak punya uang nih, uang udah menipis, tapi tetap tahu coffee shop yang baru nih teman Pradua. Dan lucunya lagi, nongkrong tuh kayak bukan soal tempatnya gitu kan, mau di warung kopi yang sederhana, pinggir jalan, atau mungkin kafe-kafe yang estetik gitu kan. Yang penting ada teman ngobrolnya aja yang bikin kita bisa lupa gitu sama capeknya kehidupan ini ya. Karena entah kenapa teman Pradua ada rasa tenang yang susah sekali untuk dijelaskan ya, waktu duduk rame-rame sambil bahas hal-hal yang random lah ya, mulai dari kerjaan, tiba-tiba bahas mantan, tiba-tiba bahas tentang konspirasi gitu kan, sampai bahas hidup orang yang bahkan gak kita kenal teman Pradua, bisa tiba-tiba julid gitu kan sama orang yang lewat gitu rasanya. Tapi pertanyaannya sekarang ya, nongkrong itu tuh benar-benar bikin kamu healing atau sebetulnya cuman cara halus aja gitu kan untuk menghabiskan uang teman Pradua? Dan yang paling bahaya tuh ya, ada kalimat aman lah cuman keluar bentar. Kata bentarnya nih versi tongkrongan teman Pradua ya, pulang larut malam, uang habis, tenaga udah pasti ikutan habis juga gitu kan. Tapi besok ya masih tetap pengen nongkrong lagi gak sih itu biasanya?

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Wah, akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Rismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Rismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Sekarang tempat nongkrong tuh makin banyak ya, dan kadang makin estetik tempatnya, makin berbahaya juga rumpitnya teman Pro 2. Ada yang sebenarnya cuma mau ngobrol, tapi karena tempatnya estetik akhirnya foto dulu, upload story dulu, pesan menu lucu dulu, padahal pulangnya bisa mikir besok makan apa lagi ya. Tapi ya begitulah teman Pro 2 ya, nongkrong tuh kadang jadi bagian dari gaya hidup kita juga. Ada yang nongkrong buat cari inspirasi, cari suasana baru, bahkan ada yang cuman pengen lihat ramainya aja karena capek sama pikiran sendiri ya. Dan jujur aja gitu, kadang yang dicari bukan makanannya sih ya, tapi memang suasananya, kehangatannya, ketawanya, ceritanya teman Pro 2. Karena memang semakin kita sadar gitu kan ya, waktu ngumpul sama teman tuh makin susah sekali rasanya untuk dicari ya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
3: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
4: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.
3: Maaf ya mbah.

0: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng. Tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
1: Bu, ibu ini lagi ngelamunin apa sih bu?
0: Ini loh nak, ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan Les?
1: Sudah Lestari taruh di meja bu kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home bu?
0: Apa itu? Work from apa sih?
1: Ibu ini masa enggak tahu istilah work from home yang sekarang sedang ngetren bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
0: Apalagi itu study home? Sudahlah Les, kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok, masa disuruh kerja dari rumah? Ya gak habis toh dagangannya. Kamu itu.
1: Ya ampun bu, ibu ini lucu ya.
2: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan bersenda gurau ria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini? Ayo.
0: Bapak ini bisa saja. Ini loh pak, anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
1: Bahasa Inggris bu. Itu loh pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali pak, jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini pak.
2: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
1: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah, pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
2: Hal? Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
0: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Nduk?
1: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
2: Nah, iya, Nduk. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
0: Sudahlah, Nduk. Doakan saja bapakmu ini sehat terus. Agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
1: Ya udah kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
2: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Nduk. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
0: Hati-hati ya, pak.
2: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Hei, Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
0: Gak usah repot-repot, Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
1: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih. Ini kue bikinan mama kamu ya. Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya. Terima kasih.
0: Sama-sama, Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih, Lestari?
1: Ibu tadi keluar ke pasar, Put. Beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
0: Loh, bapak kamu itu masih keliling berjualan ciloknya. Nggak sebaiknya istirahat aja, Kak Les. Kan Kemarin aku dengar tuh bapakmu lagi sakit.
1: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
0: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
1: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
0: Hah, nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
1: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
0: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
1: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
0: Iya deh, Les, makasih ya.
1: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
0: Iya, semangat.

0: Aduh. Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang aduh, kok meriang enggak kayak biasanya. Aduh, sepertinya hari ini aku enggak bisa keliling berjualan cilok ini. Aduh. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak, Pak. Kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur sini Pak, pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa, Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
0: Badan Bapak lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatal sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah, Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Yo, nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu Pak. Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put. Maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri. Putri. Put.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

0: Ada apa, Nak? Kok kamu melamun saja?
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang bapakmu bilang kemarin?
1: Gak tahu lah, Bu.
0: Sinta, bapakmu orangnya memang kolot, keras kepala, tapi percayalah, Nak. Bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, Nak.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
0: Ya, tidak, Nak. Tapi, ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang, meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
1: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat, ilmu itu akan bermanfaat.
0: Yang Bapak Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
1: Tapi, Bu...
0: Sudahlah, Nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, Nak.

0: Ra, kamu udah tahu belum?
1: Tahu apanya?
0: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades mau menikah.
1: Menikah?
0: Iya.
1: Emang siapa calonnya?
0: Itu loh, si Sinta, anaknya Pak Burhan.
1: Ah, gak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
0: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
1: Iya sih, Vi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
0: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
1: Sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
0: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
1: Bukan masalah itu, tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
0: Ya sih,

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, bapakmu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu
1: itu. Sinta tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu.
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas. Anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak cari kerja sama-sama aja?
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu, suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa. Kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu. Bisa diatur.
0: Serius loh, Sin. Biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
0: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
0: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
0: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
0: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
0: Iya, Bu.
2: Sinta,

0: Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
1: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan demi masa depan Sinta, Pak.
0: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa, orang paling kaya di desa ini.
1: Tidak bisa gitu, Pak.
0: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
2: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
0: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
1: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
2: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Cinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
1: Pokoknya aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
0: Sudah, masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama.

0: Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
1: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
0: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
1: Lumbung pangan masyarakat,
0: benteng pertama kita melawan krisis.
1: Pangan kuat, desa berdaulat.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Masih barengan sama Erna, teman Pre 2, tentunya menemani kamu sampai jam 8 malam nanti, teman Pre 2 ya. Dan informasi buat kamu di malam hari ini hari Sabtu malam Minggu ya. Aduh, rasa kayak malam Minggu ya ternyata ya. Nah, ini di informasi dari bmkg.go.id, teman Pre 2, bahwa hari ini diperkirakan bakalan berawan ya. Jadi buat teman Pre 2 juga nih yang malam hari ini, malam Minggu, teman Pre 2 punya kegiatan di luar ruangan, hati-hati di perjalanan ya. Have fun, teman Pre 2. Ini kalau udah dibilang have fun tuh ya, rasa kayak ada hati yang tersakiti sebetulnya. Tapi gak apa-apa, teman Pre 2. Mungkin buat kamu juga yang punya tempat-tempat nongkrong yang estetik atau kafe-kafe yang baru, kamu boleh gabung juga, ceritain pengalaman kamu nongkrong di malam Minggu ini, teman Pre 2. Karena kalau gak pergi jam-jam segini nih ya, waduh, udah pasti, udah dipastikan, teman Pre 2, ya kalau kafe, warung kopi, coffee shop yang estetik-estetik itu bakalan penuh sih, teman Pre 2.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pinter loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Malam Minggu teman Pradua rasanya memang agak sedikit berbeda sih ya kalau udah ngomongin tentang malam Minggu nih teman Pradua. Ada yang biasanya kalau udah malam Minggu gitu kan kamu punya ritual, widih ritual takut banget rasanya teman Pradua ya. Ritual khusus gitu kan kalau udah malam Minggu. Itu skincare-nya dari kemarin udah di full kan karena mau jalan malam Minggu, ada yang kayak gitu teman Pradua. Terus juga beli baju baru. Nah ini nih, ini udah tanggal 23 lagi. Waduh, pertengahan banget rasanya ya. Malam Minggu tanpa baju baru, ada tuh yang berpikir kayaknya gak ada baju lagi deh untuk keluar jalan ya. Ada yang mikir kayak gitu teman Pradua ya. Ada hari yang vibesnya kayak semangat pagi gitu kalau udah malam Minggu. Ada juga hari yang kayak adegan kehujanan sambil mikir hidup gitu kan, pergi jalan malam Minggu atau enggak nih ya. Ada kan teman Pradua yang pasti malam Minggu hari-hari yang wajib banget keluar, wajib banget nongkrong ya. Kamu boleh gabung barengan sama Erna juga teman Pradua ya, untuk ceritain malam Minggunya kamu seperti apa sih ya. Apakah sangatlah menarik ya. Tapi kalau misalnya hidup ada background musiknya nih ya teman Pradua ya, lagu kamu hari ini kira-kira apa yang menggambarkan tentang kehidupan kamu di malam Minggu ini. Karena tanpa sadar ya, setiap fase hidup tuh selalu punya soundtracknya sendiri. Coba ingat masa sekolah, ada tuh lagu-lagu yang kayak ini nih waktu aku sekolah nih, denger lagu ini nih gitu kan, yang sering sekali. Terus juga misalnya pas kamu lagi jatuh cinta, pas banget gitu kan. Atau pas patah hati, ada tuh biasanya teman Pradua ya, kalau udah patah hati ada aja lagu-lagu yang tiba-tiba ini relate nih sama kehidupan aku. Pasti ada deh ya teman Pradua satu lagu yang memang langsung kebayang, dan hebatnya juga kadang bisa ngerti gitu ya perasaan kita lebih cepat daripada orang lain. Nah buat kalian yang lagi dengerin Erna di malam hari ini teman Pradua ya, kamu boleh cerita barengan sama Erna kalau hidup kalian hari ini dijadikan film, lagu apa yang cocok jadi background musiknya untuk jalan malam Minggu ini teman Pradua.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Oke deh teman Pre2, sudah jam 19 lewatnya 56 menit. Terima kasih buat teman Pre2 yang sudah menemani Erna di malam hari ini teman Pre2 ya. Kalau gitu waktunya buat Erna pamit dari ruang dengar kamu, karena habis ini bakalan ada Salma yang nemenin kamu. Sampai jumpa teman Pre2 di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: Waktunya Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

Barengan sama Salma, teman berdua, musik Tanjidor di atas sampan meriahkan pembukaan HB Fest 2026 di Sungai Jawi. Suara alat musik Tanjidor menggema di sepanjang kawasan Sungai Jawi, Jalan Puyuh, Pontianak, Jumat 22 Mei 2026. Pertunjukan unik yang dimainkan kelompok Tanjidor Sumber Rezeki di atas sampan menjadi pembuka rangkaian HB Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga. Dengan mengenakan pakaian telok belanga khas Melayu, para pemain Tanjidor menyusuri aliran Sungai Jawi sambil memainkan lagu-lagu bernuansa tradisional dan hiburan rakyat. Masyarakat yang memadati tepian sungai tampak antusias ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Tak sedikit pengendara yang sengaja menepi ke pinggir jalan hanya untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Suasana sore di Sungai Jawi pun berubah menjadi ruang hiburan terbuka yang penuh kegembiraan. Direktur Balan Tuman sekaligus penggagas HB Fest ini, Nur Salim Iyadi Anugrah, mengatakan HB Fest tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah pertama kali digelar pada tahun lalu di lokasi yang sama. Ia menjelaskan jika tahun sebelumnya HB Fest lebih banyak merayakan komunitas lokal, tahun ini festival berkembang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak kolaborator dan seniman dari berbagai daerah. Informasi selengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id dengan judul Musik Tanjidor di atas sampan meriahkan pembukaan HB Fest 2026 di Sungai Jawi. Info Pro 2.

101.8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam minggu. Yeay, ditemani sama Salma sampai jam 12 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Buat teman Pro 2, buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Cie, atau malam mingguan nih.

Buat teman Pro2 yang pengen bergabung dengan sama Salma di malam hari ini, boleh banget bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Sama lagi puterin satu lagu dari Glenn Fredly dengan You Are My Everything. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga happy selalu karena kamu bakal ditemenin sama Salma sampai jam 12.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan.

Ada melompat lebih tinggi dari Sheila on 7 teman Pro2. Ih, lagu seru banget ya, apalagi beberapa waktu yang lalu, tepatnya kemarin sih tanggal 22 Mei 2026, Lomba Sih ini resmi ngerilis remake-an dari Melompat Lebih Tinggi ini dan juga bawa nuansa baru yang lebih fun, lebih ceria, seru banget teman Pro2. Adakah teman Pro2 sudah mendengarkan lagu Melompat Lebih Tinggi versinya Lomba Sihir? Kalian ngebayangin gak sih vokalnya Lomba Sihir, aransemen lagunya yang seru gitu, yang pasti dibawa lebih ceria, lebih fun, lebih fresh gitu. Terus ngebawain lagu legendnya Sheila on 7. Beuh, ini mah combo luar biasa ya. Aku pun udah dengerin teman Pro2. Dan meskipun ini pendekatannya musikalnya baru ya, remake-nya tetap mempertahankan salah satu elemen ikonik dari lagu aslinya, yakni solo gitar karya Eros Chandra. Wih, seru banget sih. Keputusan tersebut dinilai menjadi jembatan nostalgia nih bagi para pendengar lama, sekaligus ngasih pengalaman baru buat teman Pro2 yang mungkin baru mulai mendengarkan Sheila on 7 ataupun Lomba Sihir. Seru banget. Banyak banget rilisan-rilisan lagu baru di bulan Mei ini. Kayaknya Mei ini lagi pada produktif-produktifnya nulis musik sih teman Pro2 ya, nulis lagu ya, keren banget. Appreciate untuk para musisi Indonesia dan juga musisi-musisi manapun sih, mau lokal, mau internasional, Indonesia, semuanya keren banget. Dan teman Pro2 di malam minggu ini sama akan menemani kamu sampai jam 12 malam di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Nanti agendanya di jam 9 sampai jam 11 tuh kita ada deep talk. Waktunya kita curhat-curhat di malam hari ini. Wah, kira-kira kita bakal curhat tentang apa nih? Buat teman Pro2 yang lagi di jalan, lagi dengerin Salma sambil malam mingguan, asik. Boleh dong kasih tahu Salma, kamu malam mingguan kemana nih? Soalnya tadi aku sempat lewat juga di beberapa jalan besar di Ayani, di jalan apa tuh namanya, Gajah Mada, itu semuanya pada ramai banget. Orang-orang kayak berbondong-bondong mau malam mingguan. Aku heran, aduh, orang-orang pada mau kemana sih? Penasaran. Kasih tahu Salma dong, kamu malam mingguan kemana? Terus agendanya apa?

apa nih? Biasanya sih kalau orang Pontianak sih ngopi udah pasti teman pro 2. Tapi apalagi ya agenda selain ngopi? Boleh dong kasih tahu rekomendasi kegiatan malam minggu kamu ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada juga Dian Khalif nih yang baru aja merilis lagu barunya berjudul 2001 Kali. Wah, apa jangan-jangan ini adalah jawaban dari lagunya Gia Indrawari 1000 Kali ya teman Pro 2 ya. Kita gak tahu sih, karena lagunya belum masuk di Pro 2. Kita puterin dulu lagunya Adrian Khalif yang udah ada, yaitu Menawan. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Satu lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, teman Pro 2, spesial untuk menemani malam minggu kamu. Dan nanti di jam 9, Salma akan kembali lagi menyapa kamu di Deep Talk sampai jam 11 malam aja nih teman Pro 2. Langsung aja bergabung, kita cerhat-cerhat bareng, okay? Next, ada satu lagu yang cukup membekas di hati banyak orang. Ada Shayna Spiro dengan The Visitor yang bakal menemani ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune terus.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Oke, itu tadi satu lagu dari Nicky dengan Lose, teman Pro 2. Dan kau masih di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Udah jam 9, lewatnya 2 menit teman Pro 2. Sudah saatnya kita masuk ke segmen Deep Talk. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma, entah itu lagi di jalan, lagi OTW malam mingguan, beh, jalanan kota di Pontianak lagi rame-ramenya nih teman Pro 2 di mana-mana. Aku dilihat dari CCTV di sub kota Pontianak ya. Kayak semua orang Pontianak lagi pada berbondong-bondong keluar buat malam mingguan nih, seru banget. Tapi buat kamu yang mungkin masih lagi, meskipun malam minggu tetap bekerja, semangat ya teman Pro 2, kita senasib. Kok jadi curhat? Nah, karena ngomongin curhat, ini adalah momen yang tepat teman Pro 2. Karena di jam 9 sampai jam 11, aku lagi membuka sesi curhat, sesi deep talk. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen curhat tentang kesehariannya, tentang kisah cinta tanya mungkin, atau tentang hubungannya dengan gebetan, dengan mantan, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Aku mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Ada nomornya 7023 katanya. Assalamualaikum, selamat malam Salma. Mau request dong kak diputerin lagunya Tulus dengan Cahaya. Wah, oke, ini lagu paling romantis sih kalau diputerin di malam hari, cocok banget. Ini siapa ya 7023, tidak ada namanya, tapi nanti aku bakal puterin ya. Sambil request tipis-tipis juga boleh lah teman Pro 2, tapi ya yang sesuai lah ya. Ada juga nomornya 067 nih, katanya malam kak, jaga malam, boleh request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Oke, udah aku react tadi ya. Thank you udah bergabung barengan sama Salma teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, ada informasi menarik apa nih di jalanan kota Pontianak hari ini, boleh banget juga kasih tahu ke Salma. Sambil kita curhat-curhat di malam hari ini, asik, kita santai aja deh teman Pro 2 karena lagi malam minggu ya. Kalau gitu teman Pro 2, aku bakal menunggu bergabungnya kamu sampai jam 11 malam di Deep Talk. Dan aku puterin dulu nih satu lagu paling romantis malam hari ini, ada Tulus dengan Cahaya. Pastikan kamu terus stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam Minggu. Semangat ya teman Pro 2 ya di malam hari ini di jam 9 sampai jam 11 malam. Selamat menemani kamu di program Deep Talk. Nah, aku pengen bahas hal-hal yang sebenarnya dekat banget sih sama kehidupan kita mungkin ya teman Pro 2 ya. Katanya yang bikin deg-degan itu pas mau ketemu sama orang yang kita suka. Tapi ternyata yang lebih deg-degan adalah nunggu chat jadi gak nih? Malam ini kita bakal bahas fenomena yang makin sering kejadian di anak muda, yaitu date cancelled karena titik-titik-titik. Yang awalnya manis, bilang ayo yuk gas-gas-gas ketemu, ujungnya tinggal chat, maaf ya kayak gak jadi ketemu deh. Ada gak sih teman Pro 2 yang udah merencanakan ketemu sama pasangannya, mungkin udah berhari-hari, udah dari lama gitu. Malam minggu kita pergi nonton yuk, atau malam minggu kita jalan-jalan yuk di Ayani, atau kita malam minggu kita nongkrong yuk, ngopi yuk di kafe ini gitu. Tapi tiba-tiba date cancelled karena banyak alasan nih. Ada yang ternyata tiba-tiba disuruh lembur sama atasannya. Ada juga yang gak bisa deh, gak bisa soalnya aku disuruh ibu aku nemenin adik aku. Atau ya gak bisa nih, aku lagi banyak tugas. Atau gak bisa, aku tiba-tiba disuruh kerja di hari malam minggu ini. Padahal mungkin awalnya udah nyiapin outfit, udah isi bensin full, bahkan udah izin ke mama papa gitu ya. Ujung-ujungnya cuma dapat chat, ya maaf ya gak jadi. Lucunya yang bikin kecewa tuh kadang bukan batalnya, tapi karena kita udah terlanjur berharap. Ada gak sih yang gak ngalamin hal serupa? Udah siap nih dari sore, terus dibatalin sejam sebelum ketemu. Atau jangan-jangan malah di ghosting di hari H. Wah. Malam ini Salma gak mau ngejudge siapa-siapa teman Pro 2. Karena kadang tuh orang batal bikin janji itu bukan karena gak peduli, tapi karena memang keadaannya aja lagi tidak mumpuni gitu ya. Kasih cerita paling random kamu juga ke Salma. Kamu pernah date cancelled karena apa nih? Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018. Atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman-teman.

0: Sekarang Karin.
1: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
1: Hah, yang benar.
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Welcome back di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa, masih ditemenin sama Salma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tapi ya seperti biasa tidak sesuai judul ya teman Produa. Bilangnya sih jangan galau, tapi ya biasanya aku ngajak kamu untuk galau-galau dikit lah ya. Buat teman Produa yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, semoga malam minggunya happy terus. Nah buat kamu yang gak happy, boleh deh gabung sama Salma di malam hari ini buat curhat-curhat di segmen Deep Talk sampai jam 11 malam. Tadi aku ngebahas seputar date canceled karena titik-titik-titik. Kira-kira karena apa tuh teman Produa? Tadi ada yang ikutan nimbrung sama Salma di malam hari ini, date canceled karena lembur. Nah itu paling alasan paling banyak terjadi ya teman Produa, date canceled karena lembur. Ada juga yang bergabung barengan sama Salma, date cancelled karena ternyata dia udah ada tanda-tanda red flag. Mungkin ini first date kali ya. Teman Produa yang punya cerita paling random date cancelled karena apa, boleh banget kasih tahu ke Salma di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kira-kira kenapa ya teman Produa ya, mungkin banyak juga yang apa ya cancel date kayak segampang itu gitu. Padahal menurut aku membuat janji untuk date itu adalah suatu hal yang harus ada komitmen di situ. Jadi kalau misalnya alasannya masih bisa diterima seperti tadi lembur gitu, itu kan di luar kendali kita ya. Tapi kalau misalnya date canceled karena ternyata dia malas ketemu atau apa, wah ini perlu kita pertanyakan nih. Kira-kira kenapa ya orang-orang tuh bisa gampang banget untuk batalin janji ketemu, padahal mungkin udah siap banget nih dari 1 jam sebelumnya. Ya kan, mungkin kalau dipikir-pikir juga banyak juga generasi kita sekarang lagi banyak yang lagi capek-capeknya, capek kerja, capek overthinking ataupun capek pura-pura baik-baik aja. Makanya ada juga banyak yang pas ngajak ketemu semangat banget, tapi pas hari H sosial baterainya udah habis. Ada juga yang cancel karena mungkin insecure, takut awkward, takut gak sesuai ekspektasi, atau ternyata mungkin buat kamu yang lagi first date, mau first date gitu ya, ternyata lebih nyaman chatting daripada ketemu langsung. Kira-kira kenapa ya kok bisa ada kayak gitu? Dan jujur ya teman Produa, kadang yang dibatalin tuh bukan cuma date, tapi keberanian buat membuka diri. Yah, kayak gitu deh. Di malam hari ini, kalau misalnya kamu mau cerita tentang date cancelled karena apa, boleh banget kasih tahu Salma sekarang juga. Sambil request lagu tipis-tipis, titip-titip salam juga boleh banget. Menurut kamu, aku mau nanya sih, menurut kamu cancel date itu wajar gak sih? Atau ya udah, kayaknya itu kayak suatu bentuk yang tidak menghargai waktu atau tidak menghargai komitmen. Boleh banget kasih tahu pendapat kamu terkait date cancelled ini karena apa. Wow, sudah ada yang bergabung nih, nomornya 1234. Wah, cakep nih nomornya. Namanya F312Y. Wah, ini apa nih, kayak plat nomor. Malamin. Yah, malam, ada apa nih? Aku balas dulu ya. Malam. Nah, kalau misalnya teman Produa pengen bergabung, langsung aja bergabung ya di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Buat teman Produa yang lagi malam mingguan, semoga happy selalu. Semoga yang enggak ini ya, semoga topik aku malam hari ini, date canceled ini, tidak terjadi pada kalian teman Produa. Karena kalau misalnya segalanya itu kamu, pasti bakal diusahakan kok. Aduh, kayak lagunya David Bayu nih, segalanya itu kamu. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Barusan kau puterin satu lagu dari Rumah Sakit dengan Yang Tak Sama. Teman produser, selamat malam Minggu di tanggal 23 Mei 2026 ini. Selama akan menemani kamu sampai jam 12 malam. Tapi untuk deep talk cuma sampai jam 11 malam aja nih teman produser. Kita masih ngebahas seputar date cancelled karena nah, buat kamu yang lagi malam mingguan, selamat malam mingguannya teman produser. Semoga happy selalu, bahagia selalu, dan lancar ngedate-nya. Jangan sampai cancel nih. Kadang ya teman berdua ya, yang bikin kecewa dari date cancelled itu sebenarnya bukan karena batalnya, tapi mungkin persiapan dan juga harapan yang udah kita bangun sendirian. Lebih ke ekspektasi sih. Karena manusia tuh unik, baru dikasih nanti ketemu ya, malam minggu kita ketemu ya, malam minggu kita nonton ya. Itu aja otak tuh udah bikin rencana, sandiwara, naskah, film, semuanya udah ada di kepala tuh. Mulai mikir kira-kira nanti ngobrol apa ya, nanti makan apa ya, nanti filmnya gimana ya, seru gak ya ngobrol sama dia, nanti kira-kira pulangnya gimana ya, abis ngedate lanjut kemana ya. Bahkan ada yang udah latihan senyum di depan kaca, di depan cermin gitu ya. Udah latihan, aduh nanti kalau misalnya ketemu sama gebetan atau pacar kamu tuh udah yang aku harus secantik mungkin, aku harus seganteng mungkin. Dan pas dibatalin, di cancel gitu ya ngedate-nya, rasanya tuh sebenarnya bukan marah, lebih ke oh kok gini sih, kok jadi gak sesuai ekspektasi aku sih. Atau jangan-jangan tiba-tiba overthinking nih, tiba-tiba apa jangan-jangan aku gak sepenting itu ya. Wah ini dia mulai kacau nih, apa dia udah gak sayang ya sama aku. Ini udah cewek banget sih. Padahal belum tentu kayak gitu sebenarnya. Bisa jadi dia emang lagi capek, lagi banyak masalah, atau memang keadaan yang tidak memungkinkan, belum siap hadir sepenuhnya. Makanya di malam ini, di malam minggu ini, kita perlu ingat bahwa ya jangan menggantungkan bahagia pada seseorang yang belum pasti datang. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi sering bikin hati jatuh dari tempat paling jauh. Wah, itu kayak kata-kata of the day gitu ya. Coba share pengalaman date cancelled kamu paling sakit deh. Kalau tadi kan paling random, ini paling sakit versi kamu tuh seperti apa? Boleh banget kasih tahu Salma di WhatsApp 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Next, masih ada banyak lagu yang akan menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Buat kamu yang lagi galau, yang lagi seneng, lagi happy, buat kamu yang lagi bersih-bersih kos di malam hari ini, karena bersih-bersih rumah atau kos tuh jadi apa ya, jadi semacam stress release gitu ya, coping mechanism kamu yang lagi banyak pikiran, lagi kayak aduh kok lagi berantakan banget nih hidup, jadi aku harus beresin kosan. Wah. Oke, udah ada juga yang bergabung barengan sama Salma untuk request-request lagu di... Oh, ini bukan request, ternyata cuma menyapa katanya. Selamat malam Salma. Wah. Selamat malam juga. Siapakah kamu? Nomornya 9881. Tidak ada namanya. Baiklah, tidak apa-apa. Selamat malam juga. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah menyapa Salma di malam hari ini, menemani Salma. Asik. Habis ini aku bakal puterin satu lagu dari Laivai, terus ada Saul Priyadi, Murphy Radio, Dewa 19, Bilal Indrajaya. Wah, seru banget nih lagu-lagu malam hari ini. Apalagi Laivai ini lagi mengadakan konser ya di hari ini tanggal 23 Mei 2026 di Peak 2 Jakarta. Wah, seru banget. Ini kamu, buat kamu yang lagi nonton juga boleh banget kasih tahu ke Salma gimana keseruan lagi konser itu. Jadi kasih tahu Salma di WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Don't you

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa nih udah di jam 22 lewatnya 59 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget nih yang udah bergabung barengan sama Salma dari tadi jam 8 malam sampai hampir jam 11. Nanti habis ini Salma bakal puterin beberapa lagu dan closing di jam 12 malam. Salma akan menjumpai kamu kembali besok di sore hari, di sore ceria. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu penutup dari Manjakani dengan Nyali. Pastikan kamu stay tune. Bye-bye.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah, gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.

Teman Produel sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini 23 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi teman-teman Pro2 dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, orang-orang muda, saya berdoa supaya kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk menjadi berkat dengan perbuatan kita, dengan tutur kata kita bagi banyak orang. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema NATO, No Action, Talk Only. Bersama saya, Pendeta Muda Joseph Titorus. Ada satu kisah di mana ada seorang ayah memiliki dua anak laki-laki. Mereka adalah seorang yang bisa dikatakan makmur dalam kehidupan materi mereka. Mereka punya beberapa kebun anggur untuk diusahakan. Satu ketika, ayah ini bilang kepada anak yang satu. Dia katakan, "Nak, kamu daripada diam, mending kamu bangun dan bekerja. Kerjakan kebun anggur kita itu. Kamu buat apalah di situ, terserah." Lalu anak yang pertama ini bilang, "Oke, siap ayah, nanti saya kerjakan." Tetapi setengah jam, satu jam, bahkan sampai setengah hari ditunggu-tunggu, seperti anak ini tidak ada pergerakan untuk mengerjakan kebun anggur itu. Tidak ada satu tindakan nyata yang meyakinkan ayahnya bahwa dia mau menggarap kebun anggur itu. Sehingga ayahnya ini berbicara kepada anak yang kedua. Pertanyaan yang sama, permintaan yang sama. "Nak, bangun. Coba kamu kerjakan kebun anggur kita itu." Nah, tapi berbeda dengan anak yang pertama, anak yang kedua bilang begini. "Aduh ayah, ngapain saya kerjakan itu? Nggak mau saya kerjakan itu. Capek." Wah, ayahnya murung. Sedih ayahnya mendengar jawaban itu. Tetapi ketika anak ini merenungi jawabannya kepada ayahnya dan melihat bagaimana raut wajah dari ayah itu, akhirnya dia mengerjakan. Dia berangkat ke kebun anggur itu, dia kerjakan sebisa dia. Kisah ini mungkin membuat kita berpikir, kira-kira kita ada di titik kerohanian yang mana? Ya, kita berbicara mengenai kerohanian, ada di mana kita? Apakah kita seperti anak yang pertama atau anak yang kedua? Anak yang cepat menjawab tetapi tidak ada aksinya, cepat merespon tapi tidak ada yang dia buat, atau seperti anak yang kedua, dia seperti awalnya tidak mau mengerjakan, tetapi akhirnya tindakannya yang berkata untuk menjawab dari pertanyaan atau permintaan ayahnya. Kisah ini sempat atau bahkan pernah dibawakan oleh Yesus dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Kisah yang sama yang saya ceritakan di awal tadi. Tetapi Yesus bertanya kepada orang banyak. Ya. Ayat 31 dia katakan, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Lalu orang-orang itu jawab kepada Yesus. Dibilang, "Yang terakhir, yang kedua." Nah, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu," ini pesannya buat kita Bapak Ibu, orang-orang muda. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Bapak Ibu, ini mengenai satu bagian dari hasil keimanan kita. Biasanya kita sebut dengan buah-buah roh. Banyak pesan yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, para juga penulis-penulis rohani, spiritual yang kita pernah baca, kita pernah dengar. Tetapi akan sia-sia kalau kita hanya berbicara mengenai kerohanian, hanya membaca mengenai kerohanian, tetapi tingkah laku kita bertolak belakang atau bahkan berbanding lurus, ya, berbanding lurus dengan apa yang kita sampaikan. Bahkan lebih menyedihkan kalau perbuatan kita ini sejalan dengan jalan dunia. Sedangkan yang Tuhan mau, kita banyak belajar, ya banyak belajar, tidak terlalu banyak berbicara untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena Tuhan bilang, ada masa untuk berbicara, ada masa untuk diam, dan segala macam. Tetapi yang Tuhan mau adalah, tindakan kita benar-benar menjadi satu garam bagi dunia, terang bagi dunia. Maka pesan singkat untuk kita Bapak Ibu, orang-orang muda pada pagi hari ini. Kadangkala, untuk berbicara mengenai firman Tuhan kita mudah sekali. Tetapi untuk melakukannya, itulah pergumulan terberat bagi orang-orang Kristen. Ada banyak di dunia ini,
orang yang pintar sekali mengajar, mungkin seperti saya, pintar berbicara, pintar merangkai-rangkai kata. Tapi dalam tingkah laku belum tentu kita baik, selaras dengan tutur kata kita. Maka pagi hari ini, saya, Bapak Ibu, orang-orang muda, kita semua dipanggil agar apa yang kita sampaikan kepada dunia didengar oleh orang banyak sejalan dengan tingkah laku kita. Tidak langsung sempurna. Kita belajar perlahan-lahan untuk disempurnakan oleh Allah dalam tingkah laku kita. Maka pagi hari ini, selipkan dalam doa kita. Tuhan, saya mau untuk menjadi orang yang tutur katanya sama dengan tingkah lakunya. Baik di mulut, baik di tingkah laku. Maka istilah NATO itu, no action, talk only itu, akan tersingkir, akan hilang dari diri kita. Yang mendekat adalah bahwa dia anakku, karena tutur katanya berbuah dari perbuatannya. Matamu Tuhan, itu yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini. Perenungan yang singkat, tetapi saya doakan menjadi satu kebangunan bagi kita sampai Tuhan datang kedua kali. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Podcast. Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frigil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.
3: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka.

itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

26. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, kali ini kita bakal sapa-sapa yang udah gabung barengan kita di WhatsApp. Ada Kak Dewi Tanraya, ada Bang Teni, terus kemudian ada Eka Nur Fajrina, Rizal Sungai Rengas. Luar biasa ya, pagi-pagi udah standby aja nih dengerin Pro 2. Tapi sebelum kita nyapa-nyapa yang lain dan ngobrol lebih lanjut, aku pengen informasikan untuk perkiraan cuaca di minggu kali ini. Dari laman bmkg.go.id, untuk wilayah Kota Pontianak di minggu kali ini tanggal 24 Mei 2026 kayaknya bakalan turun hujan ringan nih di jam-jam 12 siang nanti deh. Dari jam 11 sampai di jam 1 siang diperkirakan bakalan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 25 sampai 33 derajat Celcius. Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara semuanya bakalan turun hujan ringan dari jam 11 sampai di jam 1 siang nanti. Dan kemudian bakalan reda nanti disusul lagi dengan hujan dengan intensitas sedang di sore hari. Waduh, kayaknya minggunya keganggu sama hujan gitu ya. Tapi tenang teman Pro 2, di pagi-pagi kayak gini tuh mataharinya belum terlalu panas, nggak kayak di siang-siang biasanya. Masih cocok banget buat kamu untuk cari sarapan, entah mungkin yang ada di Car Free Day atau mungkin yang udah pergi ngopi kali ya. Aku tuh heran sama orang-orang Pontianak, mau anak muda, mau orang tua, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak. Kayaknya habit ngopi tuh udah jadi salah satu hal yang diwajibkan untuk semua insan gitu. Kalau nggak ngopi tuh kayaknya nggak afdol. Entah ngopi paginya di warung kopi tradisional, entar malamnya ngopi di kopi shop, belum lagi cemilan-cemilannya gitu kan. Dan uangnya dari mana sih sebenarnya? Kok nggak habis-habis gitu? Tapi nggak apa-apa, bersyukur karena menurut aku perputaran ekonomi, roda ekonomi Kalimantan Barat itu tuh meningkat semenjak ya kopi shop banyak dibuka. 3 bulan sekali itu udah ada 5 sampai 6 kopi shop baru. Terus kemudian banyak juga tempat makan yang unik, terus dengan cita rasa yang mengangkat kultur budaya, terus yang masaknya anak-anak muda lagi. Itu keren sih teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih pengen bergabung di pagi hari ini bareng Nopal, langsung aja ke 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.